Angda baru beri beti mera dulu sna. Mengkar minyak minyak balik modong. Engkari, ane kade engkari emputu endira dulu sna hanne ala kiki nai. Gol kau depo modu peti putu mengkar mencan ni mibitikan menjadi sana sana. Oh, amana woda eh, Allah eh. Dome ga amana woda. Amana woda bayes Allah eh. Hidni beradus na kota bimreke komini mudun damato jangi haliga alsma biruboy alsma gami alsma bimreke alsma bwari alsma nina. Menyame jambani modon kedo kedo komini snare kota di gasmani sekere be snare be siki be fo bure buto be kawo chenon sare dabe de komini dari iga arusma bori yo wenu yotti dari yotti balo siralu buto be kawo chenon be kawo chenon san buru godo goto yotti komini kalale goto goto modon iga

Arsma kwebye mekaru mchani sana. Arsma nyesi mekaru mchani sana sana. To, anade hoto de. Mekani mchani wudu kwa kuje kwede. Yata kutime de arus lele na jira butu mekaru mchani sana. Yata kutime lele atakura donga butu mekaru mchani sana. Ale tina rodo na radio goke tindodon tulati tofuna nantedon ofutu bata.

Ada lo bici je benar eh. Kau nolong cinta cinta tu cinta nanti aku mau tu. Baik aku, engkau kena kau tanya pada ujung gua kau tu. Demo kau ya, kau tu jangan jemah, demo macu. Anti kau tu misalnya, Emiram, kapus atau mia.

0: Ne sa ma nyani na. Mo ji asanugo.
1: Sanu ko ade ba bore.
0: Mhm.
1: Aba jam bo ta bore.
0: Mhm.
1: Sanu bo ade ta sun ko.
0: Mhm.
1: Ma bia.
0: Agani ji ganno.
1: Ma bo ta ji bo.
0: Wo de bere kene ti sane. Enga tan ka ya. Enkiri jamanyo.
2: Ajiya nki ti de ya.
0: Se jamanyo.
2: Eni la suba.
0: Se ni majida sanugo.
2: Ko fu da sanno ya mi kana gani ji de ta suba.
0: Aha.
2: De mama de ta suba mi ra in me su.
0: Mhm.
2: Marbi o gure sala.
0: Agari.
2: Mi sanna giti sa mu duro ira me ta suba.
0: Wodi, wodi be da ki. Yedi zane.
3: Bangir,
0: eno kiri deh.
3: Mal gure kusuri ya.
0: Mal bajit asanu ko.
3: Misal ni cewa itu anau gure kusuri dong ah.
0: Mhm.
3: Misal ni mana ramah kapore.
0: Ayo.
3: Misal ni bukan anda hari.
0: Agani.
3: Misal ni sahur nanya na.
0: Beli, hari berag.
3: Misal ni cokelat am kumbu maru nam pari.
0: Yedi zane. Ingat angkaya.
4: Assalamualaikum.
0: Eno kiri deh, moyong. Amar bunyi dah sana ko.
4: Kami mata.
0: Ayo.
4: Rungkang buka bunyi ada.
0: Mhm.
4: Rungkang buka.
0: Mhm.
4: Rungkang mati ada.
0: Agari.
4: Kami bunyi.
0: Wali berak. Ah, minta jangan tom jima bunyi meru.
4: Kami wali ada.
0: Wali berak ya.
4: Kami wali ada dia ini bunyi.
0: Oh, kalung kami kawan.
4: Kalau ini mau jangan.
0: Oh, kami kawan biar waktu kami putih itu odoka. Wali, ekiri zaman dia. Enggak ada kaya, enggiri zaman ni lo. Mui.
4: Tidak ada cabul.
0: Aha.
4: Karena sabang ada cabul.
0: Mhm.
4: Cabul.
0: Mhm.
4: Tadi bila cabul.
0: Ayo.
4: Jadi kita baru disparo.
0: Mhm.
4: Jadi.
0: Agari.
4: Saya Abu Bakar.
0: Wo di sana ada berapa? Ingetan kaya, enkiri zaman lo. Oh, mama injani na. Zee jangan nugget ya dong. Ina jangan engkau dong lauru. Allah uti injani injani lo. Ayo. Aha. Gawe biar toko.
4: Misalnya kau amu mesti tu.
0: Mhm.
4: Misalnya buka kaiman.
0: Wardi sana.
4: Umar umar.
0: Ah, aje dono. Wardi bela gina.
4: Kau kumelo misalnya.
0: Wardi sana sana. Buk pompi juga mik parumako. Ani lagi na. Wardi bela gina. Eh kiri jam.
4: Panne. Bajan panne.
0: Inne mana?
4: Jidangku sedo.
0: Jidang macam asal nuko.
4: Oh, dah nampak sana ni berjago.
0: Mhm.
4: Sana wajib tak gue tu.
0: Mhm.
4: Sana ikut gue kor mau lepas tu.
0: Mhm.
4: Sana ikut gue jomu mau lepas tu.
0: Mhm.
4: Ye kirana ikut hari subuh mau lepas tu.
0: Wali, wali berak.
4: Binyo timi sana.
0: Mhm. Oh, bangsa tu ngah.
5: Nah.
0: Mau jadi sana gue.
5: Kan ini lah buku bahasa seperti.
0: Awak kan jamai.
5: Joseph, kata mengenai siapa ibu Joseph, jauh nama lari orang kan bahasa seperti.
0: Eh.
5: Buku tahu bahasa seperti.
0: Awak hei kata makan jangan mana. Ini zaman ni buku ini zaman macam kupai.
5: Abah
0: jamai.
5: And jangan pun tu mati nampak mana.
0: Mhm.
5: And jadi tu alu eh.
0: Mhm.
5: Tapi ada orang cuma bubu eh.
0: Mhm.
5: Ah, media meme. Bubu jopo.
0: Eh.
5: Mati nol beraman na yo.
0: Biyo.
5: Mana mati dah di mungkin awak.
0: Biyo.
5: Eh.
0: Mdaa sana mete mono demo go ya kang.
5: Oh, ah go ya jangin ayam, go ya mira dan jangin.
0: Biar tamu mau tamu bego tu tu ima tamu.
5: Go ya jangin ayam. Go ya hutan tu ini anak dua jungo.
0: Mari, mana kita di sana tunggu.
5: Alah jika ni cukup bo.
0: Menjadi di sana.
5: Oh, wari itu.
0: Hmm. Ah. Kami bawa nak kamu di.
6: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Kiri zaman ini mana?
6: Isaga dogai gua kah?
0: Isaga dogai majid asanu ko.
6: misalnya siapa yang buat? Misalnya orang jubo pemapanu. Anti mah jubo misalnya mah.
0: Ayo.
6: Misalnya di suatu malu. Misalnya sekian hotel malu supaya.
0: Agari.
6: Misalnya saya jaga anggota alili.
0: Wardi sana.
6: Misalnya ngufu.
0: Wardi berada ke menjadi misalnya William. Bauda kan wodi tambudo zedula. Enkiri ja.
7: Assalamu
0: alaikum. Mwenu.
7: Sima chume ngasi siku.
0: Chume mi yetini sima chume.
7: Oh, misalni masal.
0: Aha.
7: Misalna ahi jata abusura.
0: Aha.
7: Misalna adi yata atakampuere.
0: Aha.
7: Misalna adula yata atakampuere.
0: Aha.
7: Misalna isyaka yata atakampuere.
0: Aga ni zika.
7: Misalna isyaka mwobyo wa isyaka yata atakampuere.
0: Wadi wadi bedake kanyoro.
7: Wadi bedake.
0: Menjeti zane. Enkiri jaman nilo.
8: Waalaikum salam. Wani.
0: Enja nina.
8: Ngoda mayo.
0: Moi.
8: Jodia iwan taka sisi kuka.
0: Jodia iwan moji da sanuko.
8: Bisa na sabi gado.
0: Aha.
8: Bisa na sima chumi bo.
0: Mhm.
8: Bisa na mamu duwe.
0: Mhm.
8: Bisa na maoniawa hami.
0: Mhm.
8: Maoniawa mamadu.
0: Agani.
8: Bisa na kasi mbole di beo.
0: Uo di sana di beda ke.
8: Mhm.
0: Mhm. Tambula zadula ekriti jam
9: alaikum
0: alaikum salam ekriti jam
9: ayan kirene
0: ine mara
9: abubakar daga panne
0: abubakar igalla panne moji da sanugo
9: eh ni sanni ve jobo gina fa
0: mhm
9: sanni jawo jobo
0: mhm
9: sanni mala ali daga damagu
0: mhm
9: mala usman daga simparu
0: mhm
9: jobo daga panne
0: mhm
9: mala amaru daga zara sai yusu na samba
0: biya me ando a cidinu
9: to
0: wani bai daga yati san
9: ni san ni faru kuma rebo to
0: eli zane e kiriti jaman rawo oi ari do ila bi kuma jida sanugo moi
8: sana muri mo ne awta kon kalu
0: aha
8: ni gidanai ada bore
0: mhm
8: Misa na adam bindo ma ota wabiku.
0: Mhm.
8: Tasi yo ota wia asomba.
0: Agani.
8: Kita na yo.
0: Wodis. Yoti zane.
8: Kwa ota wafaba giri jibi.
0: Gonga nono eh. Mi jatana getale kote tini afalo chore pedari. Getale mudu mbutu. Alaji. Bani jubo. Mi hore minyawo jaman mara. Bani godara. Kakadimoni. Minyawo toli zane jaman.
8: Kwa wame bani jubo yamba yi wa.
0: Hehehe. Amo paroga meme.
8: Kwa alaji bani jubo yamba yi wa.
0: Paroma paroga meme yi wa. Bani jobo moji da zanugo
8: misani ala jobo be da yobo
0: mhm
8: misani sheni ta wa ga ka
0: mhm
8: bani ni jika mo bi sana ta wa ji sana to
0: mhm
8: misani mere guadi
0: mhm magani
8: konga na misani na ta se bo tan ku ta fa ni na ina
0: wele
8: oh
0: wali bere ke beti sana
8: bani ya gwa da wa ta fa go ba ni
0: mhm ati no no ini sani mo ni ni la ni fu la la
8: Amiri.
0: Eh jangan jangan ni lah.
8: Ini nak jumpa.
0: Mau nong.
8: Ini nong ke tujuh nong.
0: Mhm.
8: Iran ni dah amat besar apa ke?
0: Mhm.
8: Apa?
0: Ayo.
8: Besar apa ke? Naya aku.
0: Mhm.
8: Alu.
0: Mhm.
8: Iran nak cuma dah aku khusyuk.
0: Bagai. Oh diwar di belakang itu sana. Oh.
10: Akhirnya.
0: Besar dongga itu.
10: Itu memang kan juga dalam politik ini.
0: Mhm.
10: Ini memang mujizat.
0: Mhm.
10: Kalau yang bagi beda.
0: Mhm.
10: Iya beda.
0: Ayo.
10: Dan juga ada beda.
0: Mhm.
10: Kalau yang benar tu ah, kalau orang kita orang alat jauh ina.
0: Ah.
10: Jadi mau nak baju tu dia muka kalau yang baik tu. Jadi kalau yang baik tu yang ini kalau yang baik tu
0: tahu. Kami kami kan kalau ni memang kau membeli.
10: Ato. Ah, minta ni kan jong kan ora ki kami.
0: Wah, ada kan dunga mi di sana.
10: Ato.
0: Nang udi tambudo sedula.
11: Assalamualaikum.
0: Ah, mi alaikum salam. Ine mara.
11: Tini ha lagu ko soji.
0: Tini do.
11: Idrisa.
0: Idrisa moji da sanugo.
11: Mi kan ni mo da ko soji.
0: Mhm.
11: misalnya ini saya tak boleh soji. Misalnya buitnya tak buklo. Misalnya dia kiko hawa.
0: Oh di sana ada berapa jam ya di sana?
11: Oh di.
0: Aha. Enki di zaman lo.
11: Jangan lupa nihiri.
0: Jangan ini mana monu.
11: Saya Usman dagangnya.
0: Usman mau jadi asanu ko.
11: Misalnya ruka jauh malu tahu aku. Misalnya malam dia waktu biaro.
0: Ayo.
11: Misalnya malam malu tahu biar. Misalnya malam musa tahu biaro.
0: Agani.
11: Misalnya pagi jambu tahu apa ada bayi ayuba.
0: Wadi wadi berake biar di sana. Awadi banja, bayde jina. Awadi banja. Eh, nak kira ni mana?
11: Maru gure kusawa itero misani nari gure kusawa. Miram pomaru bana ama. Lema na bana dari misani.
0: Aya.
11: Alu bana miniso misani.
0: Agani.
11: To misani mana orang mar.
0: Weli misani hari berake.
11: Awe.
0: Ya di sana. Pato koto ini kena. Oh, nak kira?
12: Kanir.
0: Jaya mui.
12: Lactor.
0: Inne mana?
12: Jubeh nungga kusu.
0: Jubeh mojit asanu ko.
12: Nikan nasi ni go anggo.
0: Ayo.
12: Nikan nasi mana ta kusu do. Nikan nasi sama buat ta go kusu do.
0: Ayo.
12: Jadi do buat ta go kusu do.
0: Agani.
12: Cuma buat ta go kusu do nikan
0: nasi. Weh lisan jubeh.
12: Abaid.
0: Wali sana. Gala wuri gaga. Damu gaburi gaga. Engkiri jangan jani.
12: Aja nak bule.
0: Ini mana?
12: Bubakai nak gabul.
0: Bubakai mujid asanu ko.
12: Misal nama dosa abaid. Misal saya dosa abaid. Misal nak cuma dosa abaid.
0: Agani.
12: Misalnya
0: jodoh sah, bagus misalnya. Aci nenom hari hari berapa beti sana? Ini dah cukup orang kene. Mah?
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini mana?
13: Adam Muhammad juga kesana.
0: Adam Muhammad mujid asanu ko.
13: Ani marade jogo.
0: Ayo.
13: Ani demo buat agus kesana. Mana ubah tera agus kesana?
0: Agani.
13: Ini muda. Jangan berbohong.
0: Beri sana hari berapa?
13: Sama tera agus kesana.
0: Hari berapa? Zeno nanu, nanu ibida. Zeno nanu. Eh, oh nak cerita ya?
14: Betul ya lah.
0: Baju mau cerita apa itu ko?
14: Ko fuka sana ada mau tafa, saya bokele di gamnya.
0: Aha.
14: Ikan ni cuma ada yang kau rumang rumang ngah. Mini kau ye macu.
0: Ayo.
14: Mini kau ye hama.
0: Mesti
14: apa yang cakap kau ni?
0: Agani.
14: Lep cakap kau ni butuh mangi lepete.
0: Gotoh di sana.
14: So misalnya ruga jangan abu dogo betah mai bu.
0: Weli wari berakib, beti sana.
14: Jangan buku dah buat awak, kita ro misalnya ro.
0: Enkiri jam mana ro? Halo halo enkiri jam.
15: Eh enkiri dia.
0: Ya jangan jangan ina.
15: Eh jambo.
0: Ini mana?
15: Hasan neta aga.
0: Hasan mojit hasanu ko.
15: Oh fuk hasanu ko misalnya dia jebu betah ladiran. Misal ni get go tu dek boleh golko.
0: Ayo.
15: Misal ni pagi jadi jeli saya tak awanu. Misal ni malam jeli saya tak sinar.
0: Agani.
15: Misal ni dek go tu lu, misal ni mama saya tak
0: go. Aci nanti wali berak beti sana. Aci kau doa kare. Eh kiri jah.
16: Jabun.
0: Eh cedi.
16: Eh.
0: Eh jah ni na.
16: Eh jah ni buaya.
0: Eh jah malah ini sa. Aha, mau jadi sana go.
16: Misalnya ni nak
0: apa? Aha.
16: Ada yang itu mana?
0: Aha.
16: Kita ni nak guna dulu.
0: Aha.
16: Nah, gua juga begini kini jalan.
0: Agani.
16: Mana ini ke? Yang begini dia nak apa kata? Cuma kita ada di sini. Misalnya mana?